0: sungguh ikara pakra. Ketunggu deh ikara sare mama.
1: Masa murah ke mama?
0: Kisa mara kumpresi taung basa. Kisa unggara kada sungguh kika sambung ketunggu ya.
2: Nese ngona sungguh utama.
0: Nese ngona deh sungguh Hingga. Asung kura kalu Amerika.
2: No singura kalu.
0: Asung kura hingga lo sa.